ata inoge karibe go wote bede iya wo uru hana na anya wegu bua gi nwike meka ndi obodo e meka onye obula mata o na anya wela o maka obi uto gi o anyi mato obere gugu a lota hachi anya gani hu nono kwe bahi na omakana no mabia.

Enyimba, enyimba 94.3 FM. Anya apota kwa lozo na obo. Ndioma, ndioma. Na lalo bika ine kedunu na siunu. Unu bundie jagamba, unu shiwera ya na obo. Otunu siri nyanyi mkwado, otunu siwa nyukulikrima. Kwa nyinuku, anyine kedunu na siunu dalo so. Maka nenyimba, mwabu genyimba. Ogaya adike enyimba. Anya apalie kwa lozo, nikuku. Enyimba.